0: Iha ne haula bene mas sira mai hola iha umari halo lor ba merkari la durante ni mane iha ne haunia mo be au puram aidila malus makne dekan be mak pindau lina be mak laiha mas dia ambil usaha be tama ne be dia kala iha ne amli program mo be di tam be ne mo agora mi atu kuliah tu resolve ne di mas kalau be iha ne ami asinti han sembuat tidak problema ba ami laiha kalau ita halo bos tu tengki perija be kala ami ne be ne pendes mak dada iha 2016 be pendes dia kumai uluk ami uja be husi be uluk Jepang mo dada be si suku Lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu beru ma mai ne nebe pun dau ni file tia ma ampo imba box semane le bene mai kalena oh jeme sin ya ne pendes dari TBN itu tu, kami monta kira sekipai dah ZMAP, jadi tahu mana tentang fasilitator. Grupnya hansa, kami monta berhari hari TBN. Kalau A TNB, kami decide umak kain dah kalau pulen dah 50 sen. Orang ni tahu kamu tu hari hari TBN paralon rumah kita A kari. Ni permain rumah ni, tambah iya B ulun ni BTN ma barak. Problema sih hansa ni, entah ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar mudaku 16 ida mung tuir mane hamu tu kami go huat gal tolu nu resi hansa ne entah be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami respon oh ami at kuda molok sebe lai ha. Entah liu banene ami sira. Sirfusu entah ansa be ne ita bel de resolve lah ne mahalan sale be ne ita bel de resolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tambah tangki bo ne ini ami parti kerai mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hare be ne mai la para entau ba oin mag ne tangki responi de be sira ida sirne teh ne kalau kita kona berarti ami hene tun me be ne strike de na aire ne atur resolve problema mag de ne de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mo toma kona berarti ami henene be mas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antuk kuda modo rumah kuda sanu ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda modo pritring bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia han kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda ku mus hela hene kami go hu mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi strana mai pal ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona suku ruam hela be ambaliza mes strana ne dana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iha ne atu kuda barak liu habal sane ni strana habal dila tambah besar buat kutul mutin ya. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni akar pelagi lah dilam mati itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amak karona nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah yang ni dia akar pelagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimaria uma. Da ami kordena malu, belum malu, ami halu aktividade dane, atune hodi halu aktividade, atune to be estado emergência de hoto, ami beleba halu serviço, entai dane, ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tanjarina e Sabraka, honia montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 APS. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tu ko CWS ami mus bele prepara ID lah California atne bele bele ajuda mas ba itania agricultor teliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung katak se Persija Barat ami se faan mai be amatu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya teliu ya suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini su tamba primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoyo material e fini balu ba itne agricultor sira be topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo ba be ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
2: Preparação hosive pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasau. Segundo maka ami tenki buka be fini fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be composição nutrição ne mak as atune weniri ta halo pembibitan labele mortalidade ne ne tenki minus labele mais kona pembibitan ne be ami halo agora ne foin ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane foin primeira vez ami halo ambulo malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida nemam foin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modo musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tait durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, neve CWS primero mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. Sa atu to ti atu si dari sin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sane tau tia modo musan. Ba hal tekan tadi rutu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite orang itu malu ya tuh si burlar nama yang mamraut misalnya ni memori ni buras usaha faham malu usi merkar me borong tuh ini nengsa kan tadi ruida itu 25 meter berarti itu faham $25 na sermai serpo 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
4: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dabaliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibit, ami kuda de. Tuer treinamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
4: ami usabahan usaba faandet am lahalo ngana ndam lori ba faandet amutu lori faandet kosang mai ha magrai rai amutu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba seves ma seves agora hamri ko na di hanga tu mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: Ovintis, nemak informasaun balorang ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

aka iminya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फ्रॉक ने बे खुशी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक में साजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का तो फोन में साजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड खुशी पेरगुंता सेरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwa nba zoventuri ni lili li zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hane sanebe. Tamba ne mak hao no in zoventuri barak maka hakarak hetan emprego. Ne problema estad nian, problema mo semo individu ni nian. I depois hao ni mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hane sanian. Husita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hawi hena murada haudian anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tengi sai azente transformador ba buat ne be mak ladia nu juventude tengi hatur buat ne be mak los dihan los Salah dengan salah. Hau ya segmentu dah kerana tetap berjuventuri sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman. Sebaik hira ni salah hau loss. Mabe hau sila uza hau ni. Mabe hau sila uza hau ni irresponsabilitasnya hau di kontra ni niya responsabilitasnya makladia. Mabe hau kontra. Sebaik hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsabilitasnya makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nampak mak loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang niya ia kargo niya elit. Entau ni sala ni los ita consider ni sala mas dia ni los elade ni la vele nebe a apela ba juventude sira tem que kuda hanu in critico critico ni importante tep teves la vele saifel alegria ba critico ni critico ne e uma how be sa tete ane sane how hado milio hanu amigo sira critico ne duke hado mi emai nebe ke la critico tamba husi critico no contradição di idea ma khamusu mudansa hamusu bot phone sineba Nema koi nau repete fila falita na Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luk sosedade ne. Jesus diana ne sane ola bele diana hadomi hau. Se benira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawatete maluk juventuri sira. La bele diana mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke diak. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. Hau la iha lefon de lebe makfurak atu hoto ba imi. Maybe sumente iha mensajen de luta katak dadang susidan de lebe makita muris ba. Ni susidan de lebe mak nakun ho klase. Iha nebe riku kontinua riku no kia kontinua kia. No iha nebe mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru. Tamba ne hau husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidari dan lebih mak klase bas susidari dan lebih mak lahok klase. Tambah ita kuliah kuno bas suntu lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kriya susidari lalehan ide hirai ni mak susidari lahok klase. Nu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nacional. Obrigado.
0: Oke, maluku vintis, la espera kata, amin entolu ha maluku vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

Lalu kelana nyai sira, kamu tuh vali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kelana nyai sira, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida hot titulu hari damai.

0: Hola, hijo marido. Hola, Lord Van Mercado. Durante ni mane. Iha ne haunia mo be au kuram aidila malus magnetan. Be mag kunda glina be mag laiha. Mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala. Iha ne amli problem be di tam be ne mo agora mi atu kuliah tu resolve ne di. Mas kalau be iha ne ami asinti han sem buat tidak problem ba ami laiha. Kalau ita halu buat satu thank you perija be. Ami ne be ne pendes mag dada iha 2016. Be pendes di dokumai ulu kami uza be husi be ulu Jepang mo dada be si suku Lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la propo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewe saju datana atu hadi amni tangki ne ne be pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu mo beru ma mai ne be pun dau ni file tia mo ampoin ba box semane le be ne mai kalena. Oh, JMF. Ini ni pendes darat ini hutu. Kami montak kira sekipe dah JMF. Jadi tahu mana tentang fasilitasnya. Grup ni hansa kami montak berhari hari ini. Kalau ahtene be, kami decide umak kain dah kalau pulang dah 50 sen. Orang ni tahu mutu hari hari be paralon rumah kita ahat kari ni permai rumah ni. Tambah iya be ulun be ten mabarak. Problema sih hansa ne, entahun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sih keluar target tu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih dah mung tuir mana, hamutu kami gohat gal tolong race hansa ne. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah oh ami responden oh ami at kuda molos be lai ha intan liu banene ami sira sirhusu intan ansa be ne ita bel resolve ke lai ne mahalen be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tamba tangki bo ne ini ami parti kerai mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hare be ne mai la para intau ba oin mu ne tangki responi de be sira ida sirne teh ne kalau kita kona berarti ami hene tun me be ne strike de na ai rene atur jole problem mu gide ne de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda kanu ne ami ne lapalau nang tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne ami alia toluhan hela gabun dene sampai hene alia hane kan ami hela lah be latir be alia dah hela ami alia momenta lah mus hela hene dar muda pun mus hela hene kami goh mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampai campur itu ami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana law hata pelona cukup ruam hela be ambaliza mus istirahat ne dana sorry bah ne law hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istirahat habalai dila tambah besar buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar lagi lah dilamati hoto tambah memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto tam buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek ni kalau Everina mah tahan lah ni dia akar lagi lah dilamati hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordena malu a comunidade selu halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halai batanjarinas Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma, da ami coordena malu, bolu malu, ami halo aktividade dene, atune hodi halo aktividade, atune tobe estado emergência de hoto, ami beleba halo serviço, entai idane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka honia montante debe ma ami plan mak si halo majiminu se atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atune bele bele ajuda mas ba itania agrikultor teliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung katak se persija barak ami se faan mai be amatu ko ngo cws nian entan ami bele apuyu ba tarje tu cws nian teliu ya sukune be mak cws servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho hareho si problema pasado kata cws apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halopin bibitan e balu la halo mabe itara tuir itne observa kata sira halopin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cws nian ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves ne observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
2: preparasaun husive pembibitan tanjarin dan maka primeru ami tenki identifika fat ne primeru maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun Sigunu maka ami tengki buka be fini tengki fini dia tresiru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weni ta halo pimbibitan labele mortalidade ne tengki minus labele mais kona pimbibitan ne be ma ami halo agora ne foin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pimbibitan mai be idane foin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man foin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS Oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
3: Tai durante pukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musang ho modo, neve cewes permiru mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene Manu kumasa berkembang, masa atu si dari sin, manu kumasa mati vali. Nabi agora kair valu afaan, puis hola vali mana? Puis potan be lemusan mai mak kudane. Puis kudane ita halot ya be, masa ada kuang sana, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan dabe sira pupukurian la dia pupuk karate bibite. Ho remetan balu e tungsi burlar na ba mai amraut mesrne ni momoro ni buras usa ba fan balu husi merkar mai boron to hene ne ansa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ta faan $25 na sermai se po 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
4: Masa kuda modo de. Fue en dadau 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan ape husi benjo seves. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi, kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, kanker nih mami rega, kuda pun mau doba. Sinti dia kapas, terus mayang. Para ami bela, ami feto seremas bela. Ia servis itu ah. Sekarang lah ami umat tur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebesira kuda lori bermerkado, faang no balung handet.
4: Ami ujubahan, ujubafaan deh. Am lah halung angganan, am lori bafaan deh. Kamu tu lori bafaan deh. Posang mai ham agrai, rai hamu tu kau tu mami husumalo, mami faham malo. Nah, ane mami husa jura bersewes, bersewes agora hamreko na dihangatu mai jura ame baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siena belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: sociedade tomak atunune sociedade ne bel hate ke ita i molo kita tu hare ba situasi no kuni sang ruma ita tengi mudo ulu kita ni hanoin hanoin molo hanoin at muda sama kliusi forsa moral ema idanian se how afirma hanian hanes sang forsa moral ne be maka suficiente hamus tengi sai liman aim ba sir seluk ne be maka etika no moral ne ladun suficiente. Por exemplo, ida nebe mak laiha nini moral nebe mak dia suficiente ne bazia filafal ba situasaun no kondisaun ita liga ba parte rua, parte tolo. E edukasaun nebe mak ita aprende maka edukasaun formal, non formal, non informal. Ne husi edukasaun nemus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral. Ia neba. Se forsa moral de en primeiro base mak ita konhece husi edukasaun ida nebe mak forma husi ita nina naman sira. Agora, edukasaun ida ne, edukasaun de inisu antes, to depois de ita moris ne, ita heta non edukasaun husi neba. Agora, edukasaun de seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende a escola. Ida ne atu motiva ita, atu motiva ita para ita ne bela sa juventude ida ke forsa moral tep teves ya sociedade nina let. E a edukasaun ida seluk ma ita heta non husi edukasaun extra husi edukasaun non formal sira. Ida nemos forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, organizasaun barak nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni hanoin atu ne sai ema nebe ma critico, no analitico, no constructivo e sociedade ke país ida.
1: E pergunta turme, belon sele se soe ba ita nia. Belon ela ita bot nuna juventude, ida turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude maka sanyudar transformador sosial e kontrol sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere mo kita foti papel hanesan kontrol transformador sosial. Horazong ira katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, pobu sira. Honune, juventudi tingki sai ema nebe maka kritiku, atu hare barelidare hotu nebe maka pobu hasoru, atu bele hatur no kuliah buat nebe mak los, ba buat los, no kuliah salah ba buat nebe mak salah. Honune, ita tengke sa juventude ida nebe mak kia transformador sosial. Hodi nune, ita tengke hanu ida nebe mak progresivo, atu mura sosidade ida nebe maka hokunisaun, ladiak bakunisaun ida nebe maka sustentabel. I tamasera makita definimus kona ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sai moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini nampak kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nene udah responsibilitas ini nampak makan juventude tinggi halo. Kata ita tinggi pensamento ini nampak makan kritiku, ita tinggi pensamento ini nampak makan analitiku atau hal analisa nampak dia bayar realitas sosial. Ita precisa saya hanoi ini nampak makan inovatifu. Atu nene tinggi continua progresa ita nene pensamento ini nampak makan primitifu, bah pensamento ini nampak makan kritiku, pensamento ini nampak makan inovatifu. Atu muda botina nebe makadia bobotina nebe makadia brigad.
3: Oke, okay, Diak Maluko Vintis, antes kita ba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai. Dread the music.

sente kata ita ia koneksaun kleang ho natureza no horai nyekbit atukura. Halo viajeng ida, batasi kamota.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

0: Momita, bahusi izan ini mana lau hata pulau na. Cukup ruah mahela baliza mestaralan itu na. Sorry mana lau hata. Kuda mahan sampai atau kuda barak liu iya ni atau kuda barak liu habalian sana ni strike habalai dila. Tambah besar buat kutul muti ni. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni karena habalai dila mati itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu hawasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek. Kalau Everina tahan layanan dia bakar pelai di lalila mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita companha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimaria uma. Da ami coordena malu, belum malu, ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade, atune to be estado emergência de hoto, ami beleba halu servisu, entai dene, ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tanjarina e Sabraka, honia montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 APS. Terus idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tuh ho CWS ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultur tiliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jauh katak se Persija Barat ami se faan. Maybe amu tu ko NGO CWS nian entan ami bele apui uba tarje tu CWS nya liwi suku ne pema CWS service uba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apui material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
2: Preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari be ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primeira vez ami halo ambulo malu ya ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida nemam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modo musang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, nebe CWS primero mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu to te atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kuda ne. Pus kuda ne ita halo te be, sa hada kuang sa ne, tau te modo musan. Ba hal te kanta de ruhu tu, buka remetan. Ita labe le tau remetan da be, sa pupuk kurian la dia. Pupuk karaute, bibite, orang itu malu eh tuh si burlar nama memang meraut mesirnya ni memori ni buras. Ucapan faham, malu husi merkar me borong tuh ini. Nee, kan tadi ruida itu 25 meter Berarti

0: Itafaan 25 dolar na. Sermaisar po 20 ya, lori ba?
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, Senti Kapas Tebes, ho apoio material Husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
2: Masa kuda modo di Fuen Dadao 2019 ya. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan apoi husi benjo sewes. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi tam kuda di. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional di. Nebe ami halo hansa aitahan IB malaria, itu answer nih mami rega, kuda pun mau doba. Sinti dia kapas, terus mayang. Para ami bela, ami feto seremas bela. Ia servis itu ah. Sekarang lah ami hau matur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebesira kuda lori bermerkado, faang no balung handet.
2: Ami ujubahan, ujubah faandet. Am lah halung tenggana, am lori bapa andet. Kamu tu lori faandet. Kosang mai, am kerai rai, kamu tu kau tu mami husumal, ami faham malu. Nah, ane mami husa jura bersewes, bersewes agor hamreko na dihangat mae jura ame baru dituir be. Agor atu sosa pelte atu be, mai hadi am pelam be idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. I adeus.

0: tinan rihun barihun. Itu persis hari di stino nasaun ini nesang nabe. Se itu hati yang ketak zubin tu di makram fong kriya ku disam basiran. Tama siran ini nesisidane nama ke emprego. Lalos haruka emprego eksternal nabe mak bapak ingin hanesang muhin bela undi yang kata musik sirapa servis sira liur. Servis sira liur siran ni forsa produtibu siran ini kapasidare intelektual lori bane be lori bane manierai hori kontinua desenvolve manierai. No ikus saya mak sira halo sira saya hanya sana MNB maka kapitalista. Tama saya dah. Sira somente saya hanya sana MNB maka hanuin dit nia, nuin satu desenvolve ni nia, nuin satu desenvolve ni nia familia, grupu nebe maka nia pertense ba mebe nia lah hanuin ngona distino na sang ni hanya sang nebe. Tamba, lalu sira ne salah, tama dia ne oriente dia ni husi estado. Tama estado kontenti ho saya dah mak sira halo, kata atu hamenus kia kia Timor Leste, dia kliu ita kontribui par sira bayar eliur ho di desenvolve sira ni nia Morris. Para tu saya dia kelihatan. Lepas subjektifu, estadu dan lebih mak dia garantia bingi estadu pomo ni mana be? Atu garantia se? Lah iya. Ia ni somente hanesan norma, norma, norma dia lebih maka ita bela deh angkata ita mehi hetan atau ita hamnasa, ita kontenti, mabe ikut helah helah liye fua, oh helah ho, ita dia kata helah ho historia, oh helah ho norma. Tama norma persis implementasaun. Anonser dia pomo mak bela implementa direta, pomo lah yak bit. Para tu implementa saya dah mak lah yak teten. Somente ita ihe stadu, organ ihe stadu ais, atu bela kolia kona basyun tu pomo nian, di liu kona basyun zoben sira, para tu bela kontinua kontribui bana san, lihu si sirne forsa produtibu ka forsa intelektua. Ano yang sana?
1: Oke, okay, Dek Maluko Vintis, antes ita kontinua na fatin ita nyo programa, usi belun seles, na fatin ofrece ta musica ida turmai. Enjoy the music!

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode danen ami seluri itabotsiran sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang nia continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliwa konservasaun terestrenian hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komite bis fil asisten 93 inkluy ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliwa gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: coordinador parque nasional Ninukoni Santana alcateriu abril domingo satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo timor leste mai itaron hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amin e kiparas halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansa suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira dalau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abon bairua itane oan beoan siremos se la aproveita i bela dea sira fosala fale baita.
0: Alcateriu mos informa kata kusi referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: tuir sensia cintista sira nebe maka referensi balu nebe maka ita hetang husi sensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun husi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se ita ne lenuk laihona tambah saida maka ita bela tetek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fil faliba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sane tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foin kualihau amini equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para ema la estraga maibe agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area nebe maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primiru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira nebe futilenuk no ohone kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitanya Hasoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebe Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membro vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membro vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan satam mai hanu. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora le ladung ida. Muito bilan satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansa ne. Lenu barak ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana ida pues vita babus la heta no no unne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu hansa men agora 1910 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne hansa ida babus la heta no na fatin de pues ida la heta no no.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balung ya tulu ne sira futi ba daa da baha balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne mata kaitani hasoru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kerana yang sirah, kamu tuh paling hau memar, hau nye belum terinci. Ya programa, ina ngamang mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Nelayan Jokowi masih tenar lokal. Atau nih kalau level Morris Mai dah tinggal kau. Depois, ida mak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka isi sembrata. Nelayan House juga ada. Atau juga umur kari pembahasnya. Koko juga umur natural sendiri maknanya. Lagi tu bawa lagi lagu sama lagu ni entah kini tu. Ini kalau orang kodingnya umur wanita. Tak kutu sekarang memang kalau ada beras, ini kini sebenarnya tamu banyak deh, bahagian mata seri tertinggal. No, ni adalah afeta jawata Saudi bahagian seni makuza buat kini bersama.
1: Ovintis, nih mak informasau balorong ohing, khusus turis sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nih beservisu, hato brigadu wine, i adeus.

0: Plakan biaya.
1: FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

siente kata ita ia konik saung klea ho natureza nohorai nyekbi atukura. Halo biazeng ida batasi kamota.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Lalu kerana insira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelun trinci, ya programa ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana insira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hana. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se vita babus la hetan no ulune barak nyan sakala ni saine rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa vita babus la hetan no fatin de rus ita la hetan no.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hane wastu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa baha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto informasaun ne mata kaitani hasoru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne bester bisuba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícias Nacionais. Itahu, ho informação. Iha, episode da neng, ami seluri itabotsira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne, fo apoio máximo a grupo conservativa leno, e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação, da huluk itaserona hamoto, kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado, barak, babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian ane sang ohen civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana i husi city spinian nia continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliwa konservasaun terestrenian hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sang hau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amina gestor rasik amina servisu maka hareliwa gestaun marinanian i hareliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Suim, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamoto, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halailu pa protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kau nama sosialisasi, kau nama protesan lenuk ni. Kuniang objektif husi sosialisasi ini dan eh, poin separa kita convince, kita konsensualiza, kita ni komunitas sira par sira ya konsensia atau bela konserva kita ni rekusuin sira. Kalau sih atas silaran deh, mai bemos iya parte terestrenya. Tambah, anesang kita hati ni katak. Setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong ngetang kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ni be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos proteje ne
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados clean konobalenu kira makema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foi kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kulit sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir deit be ne ne ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupu konservasaun no mos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne maka kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum rinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hau nye lorong dia ke bayi miut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.